Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

0: me.
1: Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas bergambar sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya? Itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa kamu berada di area rawan lintasan hewan ternak. Kurangi kecepatan, waspada selalu. Jangan sampai kelalaian kita membahayakan hewan, warga sekitar, bahkan diri sendiri. Rambu dibaca, nyawa terselamatkan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Baca rambu, selamat di jalan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: And they can't find something to satisfy me. Look.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Jahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman perdua dimanapun berada. Apa kabarnya di pagi ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya siap nih menjalani aktivitas hari ini. Masih bersama kami nih di Perdua Melabuh 90,3 FM di edisi 13 September 2026 nih. Radio yang siap menemani setiap langkah dan aktivitas teman perdua. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune, tetap ikuti siaran perdua karena bakal ada musik-musik pilihan, informasi menarik dan cerita seru yang pastinya nih sayang banget untuk dilewatkan. Buat kalian yang sedang beraktivitas atau lagi menikmati weekendnya, yuk terus temani pagi kalian bersama Perdua. Putar terus nih frekuensi 90,3 FM. Tetap stay tune dan jangan sampai pindah channel nih. Teman Perdua Melabuh, teman terbaik kamu untuk menemani hari kalian. Selamat menikmati siaran hari ini. Ini dia Love Not War by Jason Derulo. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Perdua 90.3 FM, teman terbaik kamu. Nah teman Perdua, sekarang ini waktunya kalian pilih lagu favorit untuk temanin aktivitas hari ini. Mau lagu galau, lagu happy, atau nih lagu yang bikin auto sing along, semua boleh nih. Langsung aja kirim request kalian ke WhatsApp di 0811 6877 903. Jangan lupa tulis nama, lokasi, dan judul lagu yang kalian mau. Siapa tahu nih lagu pilihan kamu yang berikutnya bakal kami putarkan. Nah, you remake request pagi ini, chat sekarang lagunya nih menyusul. Tetap stay tune di Perdua 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, satu request nih sudah masuk dari Minace. Minace, halo Minace, makasih banyak nih ya udah menyapa Tami pagi ini dan sudah setia temanin siaran Pro 2. Nah, ada request nih spesial dari Minace yang memilih lagu Sumpah Mati. Wah, sepertinya lagu ini punya tempat spesial nih buat Minace. Mau Minace, semoga lagu ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SHG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo teman Perdua. Kembali lagi nih bareng Tami di Perdua Marilabo, RR Malabo 90,3 FM. Buat kamu nih yang lagi udah selesai sih sarapan ya, siap-siap beraktivitas atau mungkin udah mulai sibuk nih dengan pekerjaan, tetap semangat dan jangan lupa kasih waktu buat menikmati pagi bersama Perdua. Nah, teman Perdua, ada satu kebiasaan yang kelihatannya sederhana banget, bahkan mungkin nih sering kita lakukan setelah makan. Apa itu? Ya, langsung minum teh setelah makan. Nah, buat sebagian orang rasanya memang kurang lengkap nih kalau habis makan nggak ditemani segelas teh, tapi ternyata kebiasaan ini punya dampak yang perlu kita perhatikan juga loh, teman Perdua. Sebenarnya apa nih yang terjadi pada tubuh kalau kita langsung minum teh setelah makan? Tapi udah siapkan nih infonya. Nah, gak sedikit nih orang yang punya kebiasaan seperti ini, entah teh hangat, teh manis, atau bahkan es teh, semuanya terasa makin nikmat setelah makan. Tapi ternyata teman Perdua, langsung minum teh setelah makan bisa memberikan dampak yang kurang baik nih bagi tubuh. Terutama karena kandungan tertentu dalam teh dapat memengaruhi proses penyerapan zat gizi. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kandungan tanin dalam teh. Senyawa ini dapat berinteraksi dengan zat besi dari makanan sehingga penyerapan zat besi oleh tubuh bisa menjadi kurang optimal. Padahal kan zat besi punya peran penting dalam tubuh. Salah satunya ini membantu pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau selama ini teman Perdua punya kebiasaan makan lalu langsung nih menyeruput teh, bukan berarti harus berhenti nih minum teh sama sekali ya, tapi yang lebih penting adalah memperhatikan waktunya nih teman Perdua. Kalau ingin menikmati teh setelah makan, bisa dikasih jeda dulu agar penyerapan nutrisi dari makanan ini enggak terlalu terganggu nih teman Perdua. Apalagi nih kalau makanan yang baru kita konsumsi merupakan sumber zat besi. Jangan sampai nih makanan bergizi yang udah kita santap justru gak diserap nih sama tubuh secara optimal. Jadi mulai sekarang kalau habis makan dan tangan udah refleks mencari gelas teh, apalagi kan kalau makanan yang baru kita konsumsi itu tadi mempunyai zat besi nih. Jadi coba tahan sebentar, bukan berarti tehnya nggak boleh diminum ya, tapi kasih kesempatan dulu nih tubuh untuk memproses makanan dan menyerap nutrisinya. Karena menjaga kesehatan itu seringkali nih dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, teman-teman, ternyata kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa nih punya pengaruh juga buat tubuh. Jadi mulai sekarang jangan cuma perhatikan apa yang kita makan, tapi perhatikan juga nih kebiasaan setelah makan nih, karena hidup sehat itu kan gak harus ribet, cukup mulai dari hal-hal sederhana aja yang bisa kita lakukan setiap hari. Dan buat kamu nih yang tadi baru selesai makan, jangan buru-buru cari teh dulu ya, jadi kasih nih jeda sebentar biar tubuh punya waktu untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan kita. Jadi mulai sekarang jangan cuma perhatikan apa yang kita makan, tapi perhatikan juga nih kebiasaan setelah makan, karena hidup sehat itu nggak harus ribet, cukup mulai dari hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Nah, sekarang waktunya kita balik lagi nih ke musik pilihan. Buat teman Perdua yang punya lagu favorit dan pengen banget nih Tami putarkan, langsung aja kirim request kamu di WhatsApp melalui di 0811 687 7903. Kamu mau request lagu buat diri sendiri, buat teman, buat orang tersayang, atau di sekedar pengen dengerin lagu favorit pagi ini, boleh banget tulis nama kamu, asal dan tentunya judul lagu yang mau di request. Siapa tahu nih request kamu yang berikutnya bakal kami bacakan dan langsung kita putarkan di Perdua. Jadi jangan cuma jadi pendengar, ikut ramaikan nih suasana Perdua dengan request lagu kamu. Tetap stay tune di Perdua yang melabuh 93 FM, karena Tami masih nemenin kamu dengan musik pilihan dan informasi menarik lainnya. Ayo yuk, yuk kirim requestnya sekarang.
1: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya lalu wujudkan idenya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
0: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang tadi sudah kirim request lagu nih, terima kasih banget udah ikutan meramaikan siaran kami pagi ini. Dan untuk request lagu sesuai sesi requestnya sudah selesai nih, tepat di pukul 12. Buat yang belum sempat kirim request, jangan kecewa, masih ada kesempatan di waktu request berikutnya. Sekarang kami kembali nih temani kamu dengan lagu-lagu pilihan yang udah disiapkan khusus buat teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 RM Melabuh 90,3 FM. Jangan kemana-mana karena masih banyak musik dan informasi menarik yang bakal nemenin aktivitas kamu nantinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune sama kami di Perdua 90,3 FM RM Labo, teman terbaik kamu. Nah teman Perdua, setelah tadi ngomongin teh dan kopi nih sebagai minuman sehari-hari, sekarang kita geser sedikit nih ke sisi yang lebih menarik. Teh, kopi, dan cuan. Nah siapa bilang nih kopi cuma buat nongkrong? Buat anak muda sekarang ternyata minuman kekinian juga bisa nih jadi peluang bisnis yang cukup menarik. Kita bisa lihat bisnis minuman seperti kopi susu, teh buah, matcha, coklat, sampai nih ke berbagai minuman dengan topping kekinian semakin mudah ditemukan nih teman Perdua. Kemasannya yang menarik, rasa yang unik, dan harganya yang ramah di kantong menjadi beberapa hal yang membuat bisnis ini punya daya tarik tersendiri nih teman Perdua. Nah buat anak muda nih yang punya jiwa usaha, bisnis minuman bisa nih menjadi salah satu pilihan untuk mulai belajar berwirausaha. Gak harus nih langsung punya kedai yang besar, bisa dimulai dari skala yang kecil. Misalnya nih sistem pre-order, jualan dari rumah, ikut bazar, atau memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar untuk menjangkau pelanggan. Nah yang gak kalah penting nih teman Perdua adalah kreativitas. Nah anak muda bisa bereksperimen nih dengan rasa, nama produk, desain kemasan, sampai nih cara promosi. Apalagi sekarang nih kan media sosial bisa menjadi etalase gratis untuk memperkenalkan produk. Nah misalnya ini kan bukan cuma menjual segelas kopi aja nih, tapi menciptakan pengalaman. Ada misalnya kayak nama menu yang unik, kemasan yang Instagramable, atau nih konten video singkat yang bikin orang lagi-lagi penasaran. Tapi ingat nih teman Perdua, bisnis itu bukan cuma soal viral, tapi rasanya nih tetap dong harus konsisten, kebersihannya harus dijaga, pelayanannya harus ramah, dan yang paling penting nih hitung deh modal serta harga jual dengan baik supaya omset yang masuk benar-benar bisa menghasilkan keuntungan. Jadi dari secangkir kopi atau segelas teh, siapa tahu nih bisa lahir nih sebuah usaha yang berkembang menjadi sumber cuan. Buat teman Perdua yang punya ide bisnis minuman kekinian, jangan takut nih untuk mulai dari kecil, belajar dari proses, dengarkan masukan pelanggan, dan terus berinovasi tentunya. Nah karena siapa tahu nih minumannya hari ini cuma dibuat di dapur rumah, besok mungkin bisa punya nama sendiri dan dikenal banyak orang tentunya. Nah tadi kalau sudah mulai kepikiran nih, wah kayaknya seru juga nih jualan minuman, sekarang kami kasih nih beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan dulu nih target pasar yang mau menyasar pelajar, mahasiswa, pekerja, atau malah masyarakat umum, karena targetkan ke konsumen akan menentukan nih harganya, ukuran minumannya, dan sampai konsep jualannya. Yang kedua, kita bisa mencari menu yang punya ciri khas nih teman Perdua. Jadi nggak harus sesuatu yang benar-benar baru. Bisa aja nih minuman yang sudah familiar tapi dibuat dengan rasa, topping, atau konsep yang berbeda. Yang ketiga, jangan lupa nih hitung modal dengan detail. Mulai dari bahan bakunya, cupcupnya, sedotannya, es, topping, listrik, sampai nih biaya promosi. Jangan sampai ramai pembeli tapi ternyata keuntungannya nih belum dihitung dengan benar. Yang keempat apa nih? Yang keempat, manfaatkan media sosial. Foto minumannya tuh yang menarik, video proses pembuatannya, promonya sederhana, atau nih testimoni pelanggan bisa jadi cara nih untuk membuat orang penasaran. Dan yang kelima, jaga kualitas dan pelayanan. Kalau rasanya enak kan dan pelayanannya itu menyenangkan, pelanggan punya alasan nih untuk datang kembali. Jadi bisnis minuman kekinian itu memang bisa nih menjadi peluang, tapi tetap nih perlu kreativitas, perhitungan, konsistensi, dan kemauan untuk belajar pastinya. Siapa tahu nih dari satu meja kecil, satu gerobak, atau nih bahkan dapur rumah bisa berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Karena kan di dalam dunia usaha yang penting nih bukan selalu mulai dengan besar, tapi berani nih mulai dan mau terus berkembang. Oke teman Perdua, itu tadi obrolan kita tentang teh, kopi, dan cuan. Semoga bisa nih jadi inspirasi buat kamu yang sedang mencari ide usaha. Sekarang kita balik lagi nih ke musik, atau stay tune di Perdua RM Labo 90,3 FM. Karena kami nih masih akan menemani kamu dengan musik pilihan dan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdua, tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
3: Ya teman perdua, gak terasa sudah sampai di penghujung siaran pagi kita dan sekarang waktu zuhur telah tiba. Buat teman perdua yang sedang beraktivitas, ayo berhenti sejenak, saatnya kita menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami pamit sejenak, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini membawa ketenangan dan keberkahan. Setelah selesai jangan lupa kembali lagi bersama Perdua Melabo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya teman Perdua, selamat siang nih buat kamu yang masih setia bareng kami di Perdua Irma Labo 90,3 FM. Buat yang lagi santai nih, lagi kerja atau lagi di perjalanan, atau mungkin nih baru selesai makan siang, jangan kemana-mana karena kami masih punya info menarik yang sayang banget nih kalau dilewatkan. Nah kalau biasanya kan kita nih ngomongin olahraga dari sisi pemain, pertandingan, gol, atau siapa nih yang keluar sebagai juara, kali ini ada sesuatu yang gak kalah menarik nih teman Perdua. Ternyata lantai tempat pertandingan juga punya peran penting nih. Di ajang Super Cup 2026 kompetisi futsal Indonesia atau KFI menghadirkan lantai parket atau Sports World Flooring Standard International. Wah seperti apa nih lantainya dan kenapa penggunaan lantai ini menjadi sesuatu yang spesial? Kami udah siapkan nih infonya buat teman Perdua. Kalau melihat pertandingan futsal, perhatian kita kan biasanya langsung nih tertuju pada para pemain, aksi dribble, umpan-umpan cantik, sampai gol yang bikin penonton bersorak nih. Tapi ternyata ada satu bagian penting nih yang sering luput dari perhatian, yaitu lantai tempat para pemain beraksi. Nah, di ajang Super Cup 2026, kompetisi futsal Indonesia atau KFI membuat gerakan dengan menghadirkan lantai parket atau Sports World Flooring Standard International. Penggunaan material ini menjadi salah satu bagian penting nih dalam penyelenggaraan kompetisi karena lapangan bukan hanya soal tampilan tetapi juga berkaitan nih dengan kualitas dan kenyamanan pertandingan. Lantai olahraga yang sesuai standar dapat nih mendukung pergerakan pemain ketika melakukan akselerasi, berbelok maupun melakukan berbagai manuver di lapangan. Artinya detail yang mungkin terlihat sederhana ternyata bisa nih memberikan pengaruh terhadap pengalaman pemain selama bertanding, dan penggunaan lantai parket standar internasional di Super Cup 2026 ini juga menjadi langkah baru nih dalam menghadirkan suasana pertandingan futsal yang semakin profesional. Jadi teman Perdua, perkembangan olahraga memang gak hanya terlihat dari kemampuan atletnya, tapi infrastruktur, fasilitas pertandingan, teknologi hingga kualitas penyelenggaraan juga nih menjadi bagian dari perjalanan menuju kompetisi yang semakin profesional. Kalau fasilitasnya tadi semakin baik, tentu harapannya nih pengalaman pemain dan penonton juga semakin maksimal sih. Apalagi futsal punya banyak penggemar nih di Indonesia termasuk anak muda. Jadi peningkatan kualitas kompetisi seperti ini bisa nih menjadi bagian dari upaya mendorong olahraga futsal agar semakin berkembang dan semakin menarik nih untuk diikuti. Nah menariknya lagi nih, penggunaan lantai parket ini juga menunjukkan bahwa dunia olahraga terus mengalami perkembangan. Jadi jangan heran nih kalau kedepannya kita melihat semakin banyak inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga di Indonesia. Bukan cuma soal siapa nih yang bisa mencetak gol, tetapi juga bagaimana nih sebuah pertandingan bisa digelar dengan fasilitas dan standar yang semakin baik. Itu tadi informasi menarik kami tentang KFI yang membawa lantai parket standar internasional ke Super Cup 2026 yang dikutip di rr.co.id. Buat kamu pecinta futsal, tentu perkembangan seperti ini menarik sih untuk kita ikuti. Semoga semakin banyak nih kompetisi olahraga di Indonesia yang menghadirkan kualitas dan fasilitas terbaik tentunya. Tetap stay tune di Perdua Irma Labo 90,3 FM teman Perdua. Setelah ini kita lanjut lagi dengan musik pilihan yang siap menemani aktivitas kamu dan jangan kemana-mana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ha,

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune di Perdua Rimla Labuan 90,3 FM. Nah teman Perdua, setelah ini kami akan pamit dulu nih dari kebersamaan kita siang ini. Terima kasih nih buat kalian yang sudah setia nemenin dan tetap stay tune bersama kami di Perdua Melabuh 90,3 FM. Nah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan terhubung nih dengan Perdua Jakarta dalam program Jak Top 20 Indonesia dan dilanjutkan dengan Jak Top 20 Barat. Maka ada deretan lagu pilihan yang siap menemani siang teman Perdua, jadi tetap stay tune nih dan nikmati terus keseruannya. Kami pamit, sampai jumpa lagi di program berikutnya. Salam hangat untuk teman Perdua dimanapun berada dan selamat menikmati Jak Top 20. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke, okay, teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu Ciliknya itu kan tahun 2014

0: Makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produ FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Kika dan juga adik gue Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus, HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: kapan kira-kira? Gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

sampah mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laode dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 teman Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai Mother Monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: at Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman peluru, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru, minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Black

Yes, Sobat Berdua masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 Sobat Berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya.

Di peringkat ke-9 teman Pro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars, teman Pro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, teman Pro 2. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors. Number 8. Allahu Akbar.

Baik teman Pro2, kita akan kembali lagi di bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 International. Selamat mendengarkan program Top 20 International.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, sama Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: paket kedua Teman Berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Setelah 12 minggu, teman Pre2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elandem Krisnandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Baik teman berdua, tadi kita sama-sama mengikuti program Top 20 nasional dan internasional. Semoga musisi favorit kamu tuh berada di jajaran Top 20 nasional dan juga internasional ya teman berdua. Nah sekarang balik lagi bareng Tian ya teman berdua yang bakal nemenin teman berdua sampai beberapa jam ke depan. Dan karena sekarang sudah jam 4 sore, sebentar kita akan mulai program Sore Ceria. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

93.2 RRM Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria teman Pro 2. Nah, untuk tema hari ini adalah melawan hoax dan cyberbullying di kalangan Gen Z nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sore-sore gini ya, apalagi kalau weekend, biasanya di timeline tuh mulai rame nih. Ada video baru, berita-berita viral, kemudian screenshot-screenshot chat gitu ya, sampai informasi yang judulnya bikin kita auto kepo tuh ya. Tapi tunggu dulu deh teman Pro 2. Yang viral itu belum tentu benar, dan yang banyak di-share itu juga belum tentu fakta. Nah, inilah yang namanya hoax ataupun informasi palsu, di mana kadang hoax dibuat dengan judul yang sengaja bikin panik, bikin marah atau penasaran ya, supaya orang tuh langsung klik dan share tanpa mikir-mikir panjang dulu nih teman Pro 2. Apalagi Gen Z dihidup di era yang semuanya serba cepat gitu ya. Satu informasi bisa berpindah dari satu akun ke akun lain hanya dalam hitungan detik nih loh. Nah, masalahnya kalau informasi itu ternyata salah, nah dampaknya ini nggak berhenti di layar handphone aja nih teman Pro 2. Dimana kadang informasi itu bisa bikin orang salah paham, merugikan seseorang, bahkan bisa memicu kepanikan. Nah, makanya sebelum percaya dan sebelum share, coba deh kamu lakuin satu hal yang sederhana. Stop dulu bentar, baca informasinya sampai selesai ya. Jangan cuma percaya dari judul gitu. Kita harus baca lengkap dulu seperti apa, kemudian cek sumbernya, siapa yang pertama kali ngupload gitu ya, apakah berasal dari media ataupun lembaga yang terpercaya. Dan yang gak kalah penting, cek apakah informasi tersebut juga diberi katakan oleh sumber lain. Karena menjadi generasi yang melek digital itu bukan berarti yang paling cepat nyebarin informasi ya. Justru yang keren adalah ketika kita bisa menjadi orang yang paling bijak sebelum menekan tombol share nih teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, setelah ngomongin hoax, sekarang waktunya kita kasih jeda dulu ya. Nanti kita akan ngebahas lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRM Lampung, teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu masih bareng Tiana tahun Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria, kita masih ngebahas soal hoax dan juga cyberbullying di kalangan Gen Z nih tahun Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas soal hoax, sekarang kita ngebahas soal cyberbullying nih teman Pro 2. Kalau misalnya tadi hoax itu bisa bikin informasi yang salah itu bisa nyebar, dan ada satu lagi masalah di dunia digital ya, pastinya kita udah tahu dan pastinya gak kalah serius nih teman Pro 2, yaitu kayak tadi yang Tia bilang adalah cyberbullying. Dimana cyberbullying adalah tindakan merundung atau menyakiti orang lain melalui teknologi digital. Bentuknya ini bisa macam-macam. Bisa berubah komentar yang menghina fisik, mempermalukan seseorang di media sosial, nyebarin foto atau video tanpa izin, buat akun palsu untuk ngejek gitu ya, sampai kirim pesan yang sengaja buat orang merasa tertekan. Dan terkadang yang sering dianggap sepele ini adalah komentar nih teman Pro 2. Karena biasanya cuma dianggap alah bercanda doang, aduh baper banget kan cuma komentar gitu ya. Padahal sesuatu yang dianggap lucu oleh satu orang belum tentu itu lucu bagi orang lain atau teman Pro 2. Karena enggak pernah ya benar-benar, kita tuh pun enggak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami seseorang di balik layar. Jadi sebelum ngetik komentar, ada baiknya kita berhenti sebentar dan mikir nih ya. Kalau misalnya kalimat ini ditujukan ke aku, apakah aku akan baik-baik aja pas baca ini gitu. Kalau misalnya jawabannya enggak, jawabannya kamu enggak nyaman dengan komentar tersebut, itu ya mungkin komentar itu memang enggak perlu dikirim teman Pro 2. Karena memang kita punya kebebasan ya untuk berpendapat, tapi bukan berarti kita bebas nih buat menyakiti orang lain walaupun hanya sekedar komentar. Nah, di dunia digital itu seharusnya menjadi tempat untuk berbagi ide, karya, kreativitas dan juga hal-hal positif lainnya ya. Bukan tempat untuk menjatuhkan seseorang hanya demi mendapatkan perhatian gitu ya, ataupun engagement. Kadang kan orang biar banyak viewersnya gitu, biar orang-orang tuh pada lucu gitu, ketawa, padahal itu bisa menyakiti orang lain nih teman Pro 2. Kadang-kadang orang biar rame gitu akunnya, kita senggol-senggol orang lain.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mama Mama 3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu masih orang TNA tahun Pro 2. Kita masuk di program Sore Ceria. Kita masih ngebahas soal hoax dan juga cyberbullying ya teman Pro 2. Nah gimana nih, ini kita udah masuk segmen selanjutnya. Gimana nih kita sebagai Gen Z itu bisa cerdas secara digital ya teman Pro 2. Dimana teman Pro 2 melawan hoax dan juga cyberbullying sebenarnya gak harus dimulai dari sesuatu yang harus langkah yang besar banget gitu ya. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil saat kita menggunakan media sosial. Dimana yang pertama, jangan langsung percaya informasi yang muncul di timeline-nya kamu nih teman Pro 2. Biasakan lakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun nyebarin informasi. Nah yang kedua, jangan ikut menyebarkan konten yang mempermalukan orang lain. Nah bahkan kalau kita cuma ikut repost atau ngebagiin, kita tetap bisa jadi bagian dari penyebaran tersebut nih teman Pro 2. Nah yang ketiga, gunakan fitur report, block, atau mute. Kalau misalnya kamu menemukan akun atau konten yang mengganggu dan juga merugikan teman Pro 2. Selanjutnya adalah jaga jejak digital kamu, di mana apa yang kamu unggah hari ini itu bisa aja ditemukan lagi di masa depan. Jadi sebelum posting, kamu harus pikirin baik-baik apakah konten tersebut aman, pantas, dan gak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa satu hal nih, jadilah pengguna media sosial yang punya empati, di mana di balik setiap username itu ada manusianya, teman Pro 2. Di balik setiap foto itu ada cerita, dan di balik setiap komentar ada seseorang yang bisa ngerasain dampaknya nih, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita pengen melihat sosial media itu bisa jadi lebih sehat, jangan selalu mengganggu ataupun menunggu ya orang lain berubah. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Karena kalau kita menjadi Gen Z ini ya, bukan cuma jadi generasi yang paling aktif di dunia digital, tapi juga bisa menjadi generasi yang paling cerdas, kritik gitu ya, dan juga bijak dalam menggunakan sosial, yang pastinya punya empati untuk menggunakan media sosial nih teman Pro 2. Agar teman Pro 2 masih ada segmen satu lagi ya teman Pro 2 sebelum kita menyudahi pembahasan program Sore Ceria hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Semua sama 3 Pro 2 dan mau teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nah, enggak kerasa banget kita udah sampai di penghujung sore ceria hari ini nih Tahun Pro 2. Dan dari obrolan tadi ada satu hal penting nih yang bisa kita simpulin, di mana dunia digital adalah cerminan dari bagaimana kita gunain ini nih Tahun Pro 2. Nah, ketika kita nemuin informasi yang mencurigakan, kita jangan buru-buru percaya. Kita cek dulu, kita verifikasi dulu. Nah, ketika kita melihat komentar yang menghina ataupun merundung seseorang, itu kita jangan ikut nambahin keramaian ataupun manas-manasin gitu ya. Jangan ikut nyebarin juga. Nah, ketika kita ingin menulis komentar nih ya di media sosial manapun teman Pro 2, jangan hanya mikir kalau misalnya kalimat itu lucu gitu ya. Jangan mikirin kita cuma mau ngelawak doang kok gitu. Tapi kita juga harus pikirin apakah kalimat itu bisa nyakitin orang lain atau enggak. Dan gimana kita juga harus mikirin gimana kalau misalnya kata-kata itu kita balikan ke diri kita sendiri. Nah, ketika kita mau menemukan cyberbullying ya teman Pro 2, jangan merasa harus balas dengan cara yang sama. Lebih baik kita gunain fitur yang tersedia di media sosial, contohnya seperti report, kita bisa blok ataupun simpan buktinya jika diperlukan ya teman Pro 2. Karena dengan kita melawan hoax dan juga cyberbullying, bukan berarti kita harus selalu berdebat gitu ya di kolom komentar. Kadang tindakan paling bijak justru adalah gak ikut nyebarin, gak ikut memperkeruh gitu ya, atau manas-manasin, dan memilih menggunakan media sosial dengan lebih positif. Nah, teman Pro 2, menjadi Gen Z yang keren bukan soal punya followers paling banyak gitu ya, ataupun selalu menjadi yang pertama tahu berita viral, tetapi soal gimana kita tetap bisa kritis saat menerima informasi dan tetap punya empati pastinya ya saat berhadapan dengan orang lain. Jadi mulai sore ini teman Pro 2, kita harus saring sebelum sharing gitu ya. Kita harus think before you type gitu, before you type gitu. Jadi kalau kita harus mikir sebelum kita ngetik gitu ya. Jangan jempol duluan baru pikiran belakangan gitu ya. Dan yang paling penting, jadilah pengguna digital yang cerdas, bukan sekedar pengguna yang aktif. Dan teman Pro 2, semoga setelah ini kita juga semakin bijak ya bersosial media, semakin kritis menerima informasi, dan semakin sadar bahwasannya setiap aktivitas digital kita tuh punya dampak dan punya jejak digital ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah tadi obrolan sore ceria kita hari ini tentang melawan hoax dan cyberbullying di kalangan Gen Z. Dan kita juga tetap jadi generasi muda yang kreatif, kritis, dan positif nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tiap padankan pembahasan program sore ceria hari ini, tapi jangan khawatir, Tia tetap nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan Tia nanti akan bagi-bagi informasi juga teman-teman Pro 2, dan juga tetap akan menghadirkan lagu-lagu buat nemenin sore sampai nanti sebelum maghrib teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari melabuh teman terbaik kamu.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul, makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik. Kamu masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah tadi kalau kita udah ngobrolin program Sore Ceria tentang hoax dan juga cyberbullying ya teman Pro 2. Nah kali ini dia mau ngasih informasi yang pastinya akurat teman Pro 2, yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Tiga desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau banjir rob pada Minggu tanggal 13 September 2026, di mana gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Di mana tiga kampung terdampak banjir rob akibat gelombang pasang, yakni adalah Gampung Pasir, Gampung Ujung Kala, dan Gampung Suak Indrapuri. Di mana semua gampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Sementara itu, PJ Kecik Gampung Ujung Kala Agus Wandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Di mana ia mengatakan fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai angin musim barat. Di mana menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya pada hari Minggu hingga malam hari. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meninggalkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat nih teman Pro 2. Di mana Agus menjelaskan pemerintah Gampung telah menyiapkan tempat yang relatif aman dan berada sedikit jauh dari garis pantai sebagai lokasi evakuasi sementara. Selain itu, warga juga dapat menggunakan surau sebagai tempat mengungsi sementara, terutama apabila kondisi gelombang pasang kembali masuk ke dalam rumah pada malam hari. Ia juga menambahkan tanggul pengaman yang selama ini berada di kawasan tersebut masih dalam kondisi aman, namun ketinggiannya dinilai belum maksimal untuk menghadapi gelombang pasang nih teman Pro 2. Di mana air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbun di sejumlah titik, termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Di mana pemerintah Gampung bersama petugas dan masyarakat terus memantau kondisi di lapangan serta melakukan langkah-langkah darurat untuk mengurangi dampak gelombang pasang terhadap warga. Nah, menurut keterangan warga setempat, bencana dari laut terjadi musiman minimal 1 tahun sekali, yakni pada musim angin barat di teman Pro 2. Nah, semoga kita doakan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah pesisir tetap hati-hati ya, dan juga bisa selamat dan tidak ada menimbulkan kerugian apapun teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mat, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Semua kamu tiga Pro2 RR Melawu teman terbaik kamu masih bareng Tiana tahun Pro2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi seputar dunia perfilman nih buat tahun Pro2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop nih teman Pro2. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada tahun 2026. Di mana film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios, dan Navaros. Di mana Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini teman Pro2. Nah film Agensi Rumah Tangga itu berkisah tentang Katia diperankan oleh Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana dia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga, di mana cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari ini teman Pro2. Nah perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar mimpinya. Mimpinya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di mana sutradara Naya Anindita mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Di mana ia berharap penonton dapat menikmati film tanpa merasa terbebani dan tetap menemukan harapan dari cerita yang disajikan di tahun Pro2. Produser Sean Parwes, Servia, mengaku percaya sejak awal dengan visi yang dibawa oleh Naya melalui film tersebut. Di mana keduanya pernah berkolaborasi sebelumnya dan menghasilkan film Komang yang meraih box office. Menurut Chan, Agensi Rumah Tangga kembali menunjukkan kemampuan Naya dalam menghadirkan film yang menghibur sekaligus dekat dengan penonton. Di mana menurut dia, Naya mampu menghadirkan cerita yang tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga menyentuh sisi emosional dari penonton ya teman Pro2. Nah, selain NC Storia, film ini dibintangi oleh Afgan Syahreza, Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, dan Yunik Pris Sila. Kemudian Tika Priyanatkusuma, Sela Dara, Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, Feby Rastanti, dan lainnya nih teman Pro2. Film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan diantaranya Umi Kwari, Musdalifah Basri, Neneng Wulandari, Buah Sartika, Priska Barusegu, Nuri Zafira, dan juga Mega Salsabila. Di mana pencapaian 109.110 penonton pada opening day film tersebut menambah catatan positif perfilman Indonesia sepanjang tahun 2026. Di mana film Agensi Rumah Tangga kini melanjutkan perjalanan di bioskop dengan kisah Katia mengejar kembali mimpinya setelah mengalami keterpurukan ya teman Pro2. Oke teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RR Melabuh teman terbaik kamu.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

103,3 Pro 2 RRI Pelabuhan, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natalan Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi, kalau tadi dunia perfilman, sekarang Tia mau ngasih informasi di seputar dunia hiburan. Yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Grup idola asal Indonesia, Nona, merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Spreaker Freaker, The Long Song. Video tersebut dirilis pada hari Jumat 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada tanggal 18 September 2026 mendatang, Netawan Pro 2. Di mana video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan juga visualnya. Di mana beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu Work, kemudian suara gamelan di lagu Roleplay hingga bunyi klakson dalam honk, di mana pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan juga Yogyakarta, di mana video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl, di mana 8 lagu tersebut yakni lagu Roleplay, Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Spreaker Freaker, Smooth, dan Party in the Plus 62 dan Better on the Island, teman Pro 2, di mana kehadiran lagu-lagu tersebut memberikan gambaran mengenai arah musik yang dibawa oleh Nona dalam album debut mereka. Di mana melalui album Island Girl, Nona memperkenalkan gaya musik yang mereka sebut sebagai Island Pop. Di mana konsep tersebut memadukan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai musik global seperti R&B era 1980-an, dangdut, new jack swing, dan juga synth funk, nih teman Pro 2. Di mana album Island Girl akan berisi 15 lagu selain 8 lagu yang muncul dalam video panjang tersebut, album ini juga memuat Star, Roleplay Part 2, kemudian Work, Honk, Chaser, Nick of Time, dan juga Durian, teman Pro 2. Daftar lengkap album Island Girl juga terdiri dari Star, Seafood Diet, Smooth, Island Girl, Roleplay Part 2, kemudian Work, Honk, ada juga Dizzy, Chaser, Party in the Plus 62, Speaker Freaker, dan juga Nick of Time, ada lagu Durian, dan Better on the Island, teman Pro 2. Di mana identitas budaya Indonesia juga terlihat pada artwork album Island Girl, di mana masing-masing anggota Nona ditampilkan dengan pose tarian tangan tradisional Indonesia yang berbeda-beda. Di mana dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh 88 Rising, Nona menegaskan budaya Indonesia menjadi bagian penting dari identitas mereka. Di mana nama grup tersebut juga terinspirasi dari kata Nona yang merujuk pada perempuan muda, nih teman Pro 2. Melalui Speaker Freaker, The Long Song, Nona memperkenalkan perpaduan musik dan juga visual yang menjadi bagian dari identitas mereka. Dan album debut Island Girl dijadwalkan rilis pada tanggal 18 September 2026 mendatang, nih teman Pro 2. Oke, nih teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, atau waktu akan dikumandangkannya azan maghrib. Potong Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah sholat maghrib teman Pro 2 diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik teman Pro 2, semoga teman Pro 2 tadi sudah selesai sholat ya teman Pro 2, dan apapun kegiatan teman Pro 2 semoga hari ini dilancarkan. Dan teman Pro 2 sudah memasuki waktu 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Pro 2 Indie. Selamat mendengarkan program Pro 2 Indie.

0: Om Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sebelum pertama, Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Berdasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Baik teman Pro 2, mari kita berhenti sejenak untuk teman Pro 2 yang mengikuti program Pro 2 ini, karena sesaat lagi akan dikumandangkan azan sholat isya buat teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuh.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang.
1: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wow, teman pro 2, aku dari tadi pengen ngobrol, pengen cuap-cuap, gak berani. Petirnya kenceng-kenceng banget nih teman pro 2. Tapi alhamdulillah berkah ya, untuk malam ini tuh hujan memang deras banget untuk kawasan Melabu Aceh Barat dan sekitarnya. Bahkan tadi juga Nanda sempat komunikasi dengan beberapa teman-teman yang lagi di jalan. Terus juga yang ada di seputaran Simpang 4, Jeram, Nagan Raya juga katanya hujan deras untuk malam ini. Luar biasa tapi teman pro 2, karena memang udah panas banget ya, kelewat panas dalam beberapa waktu terakhir. Sepekan terakhir itu emang luar biasa panasnya teman pro 2. Jadi benar-benar kayaknya sesuatu hal yang berkah aja nih malam ini kita benar-benar diguyur hujan. Semoga hujannya benar-benar sampai pagi. Walaupun tadi aku agak kesusahan mau ke kantor teman pro 2. Bahkan udah pakai mantel pun itu basah. Dan nanti subuh aku juga siaran lagi. Dan otomatis nanti aku pulang kan jam 12 kan. Dan nanti 10 itu aku jalan lagi, balik lagi ke sini gitu loh teman pro 2. Tapi aku tetap berharap biar aja hujan sampai pagi gitu ya kan. Nah pagi besok baru kembali cerah gitu loh. Karena kasihan banget juga karena aku ngelihat agak worry ya. Aku benar-benar worry atau aku benar-benar kayak I got my anxiety at that time ketika aku baca berita dan ngelihat video-video di mana sungai-sungai di Kalimantan itu pada kering semua. Jadi kan apalagi ada yang namanya ancaman cuaca, bukan ancaman sih, kayak warning, waspada gitu ya kan. Iya sih sebenarnya ancaman bencana juga itu namanya gitu kan. Kekeringan gitu loh. Karena kan El Nino ini masih akan ada sampai 2 bulan ke depan bahkan diprediksi teman pro 2. So, can you imagine? Imagine lagi, judging kali ya, can you imagine gitu ya kan, bisa gak kamu bayangkan teman pro 2 kalau kekeringan yang terjadi di kayak Kalimantan, terus juga Jambi, itu terjadi di kita di sini. Aduh, aku benar-benar gak bisa bayangkan, I cannot imagine, ya kan, gak bisa benar-benar bayangkan, gimana kalau bisa tiba-tiba nanti sungai-sungai kita di sini juga kering gitu loh, jadi kan sumber airnya jadi sangat terbatas gitu, jadi kan kita gak ngeri ya, coy, gitu, apalagi ngebahas kalau misalnya kayak kering itu kan, apalagi ada berita-berita kalau misalnya suatu waktu nanti, kok gak ribet aku ngomong malam ini ya, mungkin karena lagi pilek mindeng kali ya, suatu waktu nanti kabarnya itu air akan mahal harganya. Ya, yeah, that is yang udah kita rasakan sekarang. Kita aja sekarang beli air kan guys gitu loh. Bahkan untuk pakai kadang-kadang kapasitas dari air yang kita pakai untuk kayak misalnya PDAM atau juga air air sumur bor. Itu kan kualitasnya sekarang sangat menurun gitu loh. Dan itu terbukti berkat karena tidak adanya lagi daya serap atau tidak ada lagi banyak pohon di sekitaran kita. Dan itu kan udah kita bahas di beberapa waktu lalu seputar kalau misalnya hutan terus-terusan gundul, terus-terusan terbakar, kadar asam dalam air itu meningkat dan itu bikin air kualitas dari air kita itu jadi sangat tidak sehat. pH-nya jadi tidak balance. Jadi kalau nggak balance itu sesuatu hal yang kita konsumsi selalu itu akan jadi penyakit untuk kita, teman-teman. So that's why bisa jadi sih suatu saat kalau misalnya kita tuh nggak peduli terhadap lingkungan, nggak care terhadap this earth ya, bumi ini, ya bisa aja nggak kita bilang suatu waktu, bahkan sekarang kita udah merasa harga air itu mahal. So lagi-lagi aku sampaikan ke teman pro 2, ketika kalian di tempat kondangan, aku tuh I feel very sad ketika ngelihat kalau misalnya ada orang yang ngambil air mineral itu nggak dihabisin guys. Kalaupun nggak dihabisin kan kalian bisa bawa itu sambil kalian jalan, kalian minum. Karena kan nanti pasti kalian akan haus gitu loh, ya kan? Kantongin kayak sebentar atau digantung kayak di sepeda motor atau mungkin ditaruh kayak di dalam mobil. Jangan ditinggal dan dibuang begitu aja. Aku aja kalau narasumber yang datang ke sini itu aku minta maaf dulu yang pasti. Tapi aku bilang, Bang, Dek, Kak, Pak, Bu, airnya dibawa aja ya, kasihan kan nanti menato ibu harus dijaga. Oh iya, makasih, aduh peduli banget. Hal-hal yang kayak gitu mungkin mereka terlupakan karena it's a habit. Habit pada saat dulu kita merasa air itu gak masalah sama sekali. Kayak yaudahlah ya airnya melimpah, minum dikit buang aja ah, cuci tangan ah, atau siram ke pohon lah atau apalah. Pokoknya gak dikonsumsi secara benar, padahal air yang dikasih disuguhkan dalam dalam kemasan air kemasan itu kan, dalam kemasan gelas, dalam kemasan botol, itu kan air yang udah bagus banget pH-nya gitu loh. Jadi sedih banget kalau menurut aku, kayak aku gak pernah berpikir untuk kalau misalnya aku ngambil air dalam misalnya dalam acara kondangan atau dalam acara tertentu misalnya diundang apa, aku gak ngabisin itu, aku merasa aku sangat-sangat berdosa. I don't know why, karena mungkin aku udah terapkan itu kali ya, udah berpikir kalau misalnya aku mau menikmati air seenak mungkin selama aku masih hidup teman berdua. Jangan ketika kita udah masih hidup aja kita udah susah banget
nyari air untuk mandi aja sekarang ribet. Aku di Lehan itu ganti filter mulu, teman Pro 2, airnya tuh enggak bagus sama sekali gitu loh, ya kan? Kalau di Suatimah masih mending karena nanti udah hujan begini dia kawin dengan air sumur gitu kan, teman Pro 2. Jadi masih bisa enak ibaratnya. Tapi kalau untuk di seputaran aku tinggal di Lehan di sini dan notabene-nya tuh aku pakai sumur tanah, sumur bor. Itu aku ganti filter mulu dan walaupun aku ganti filter air kualitasnya enggak enak, enggak baik. Yang getah lah, yang warnanya tidak jernih lah, all bla bla bla bla bla. There's a lot of problem, teman Pro 2. Jadi so, yuk kita balik lagi yuk. Maksudnya dari air aja tuh kita udah bisa bijak loh menggunakannya, teman Pro 2. Jadi pada saat lagi hujan turun kayak gini tuh benar-benar kita syukuri banget ya, teman Pro 2, bahwa hujan intensitas yang begini tuh masih turun di daerah kita. Di daerah lain orang udah sampai salat-salat hujan, guys, hujan enggak turun-turun gitu loh. Jadi masih berkah ya. Jadi semoga saja ini tetap jadi berkah dan enggak akan menjadi bala bencana juga untuk kita pasnya, karena kalau kelebihan hujan juga bahaya ya, coy ya, gitu loh. Apalagi tadi juga aku sambil live TikTok sore tadi di rumah, itu juga aku dapat kabar dari beberapa teman-teman aku yang lagi ngeliput banjir rob di seputaran pasir di Melabuh, di seputaran apa namanya Kampung Pasir ya, itu ada banjir rob juga di situ, teman Pro 2. So ya, jadi Indonesia ini kan memang komplit ya, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Sabang, Merauke, Miangas, Kepulauan Rote, negara kepulauan sangat subur. Saking suburnya, yang bikin subur itu adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi mau meledak sana sini, lempeng Australia terus memipit ke kita atau whatever it is, there is natural disaster, there is natural proses. Itu memang proses yang alami, yang memang sangat indah sebenarnya gitu loh, yang gak perlu kita takuti sebenarnya. Asal kita tahu bahwa ketika gempa terjadi, banjir terjadi, tsunami terjadi, we know how to evacuate gitu ya kan. Kita tahu harus evakuasi dan bekali diri untuk, oh ini bakal lari kemana ya. Kalau misalnya gempa, kita di sini kemana tujuan kita untuk menyelamatkan diri ya. Itu walaupun mungkin tetap panik, tapi kita paham bahwa oke, kita larinya kemana. Jangan kejadian lagi kayak yang udah-udah, begitu tsunami, air laut surut, orang cari ikan. Ya kan? Itu kan bagian dari edukasi. Kita tidak bisa bilang kalau jangan menakut-nakuti adanya megatron tsunami. Nggak bisa. Karena there is natural disaster yang memang natural, yang bakal terjadi beneran secara alamiah. Memang dunia seperti itu. Yang Gunung Merapi akan meletus, nanti lempengan bumi akan patah, tsunami juga, goncangan di gempa di dalam laut, bikin air laut naik. There is natural yang sangat beautiful sebenarnya, yang memang itu kejadian alam yang sangat-sangat alami. Yang gak perlu kita takuti sebenarnya. Sepanjang kita tahu cara bagaimana menyelamatkan diri, mengevakuasi diri, tidak ada bencana alam di dunia ini, di negara manapun itu tidak ada yang tidak ada. Semuanya ada. Tapi kita paham karena di negara luar itu mereka sudah tereducate sejak dini bahwa ketika bencana terjadi they know how to evacuate gitu ya kan. But us right now dibilang begitu aja kayak serahkan pada Allah. Boleh serahkan pada Allah asal kita ada usaha dulu, jangan mentah-mentah semuanya. Serahkan ke Allah dikit-dikit, serahkan ke Allah. Semuanya pilihannya juga di tangan kita. Baru kita serahkan ke Allah gitu kan. Tiba-tiba gempa kita enggak keluar dari bangunan misalnya. Baku dalam bangunan, baku Tuhan tolong. Ya enggak bisa juga Tuhan tolong kalau misalnya bangunannya ambruk. Katakanlah kayak gitu. Tuhan kan juga suruh kita untuk menyelamatkan diri, bagian dari kita beriman. Ya kan, ketika kita sholat pun ada ular yang datang, yang diutamakan apa? Kita pukul dulu ularnya baru kita sholat. Kalau enggak ya ularnya matok kita, Tuhan juga merestui karena kita enggak pakai akal dan logika juga gitu loh. So we have to live in the balanced life gitu kan, in the balanced pemikiran gitu loh. Jadi jangan ada ular kita lagi sholat, biar aja meninggal dalam sholat. Kecuali kita sama sekali gak tahu, kita sholat jatuhlah ular, dipatok kita meninggal, syahid, ya kan? Tapi ketika kita sholat, kita tahu, ular melintas, biar aja meninggal dalam sholat. Gak bisa begitu, gitu ya kan? Tetap kita harus ambil itu ular, tepok, bunuh, pukul, baru kita lanjutkan sholat. Bahkan Tuhan juga membenarkan hal itu. Sama kayak kejadian tsunami, gak boleh kita gak lari, gak boleh kita gak menyelamatkan diri. Bagian dari kita percaya sama Tuhan, percaya kepada Allah, beriman, gempa, keluar. Atau kalau misalnya kita gak sempat keluar, sembunyi di bawah meja atau cari bangunan-bangunan yang kira-kira tidak roboh gitu ya kan. Semua ada caranya gitu loh. Jadi bukan semata-mata
pasrah melempeng kayak gitu aja ya kan gak juga. Tuhan juga marah sama kita kalau kita gak mau berusaha. Ya kan teman Pro 2? Oke, okay. So I think that is a very long opening malam ini. Kenapa aku long opening? Karena kita telepon-teleponnya itu nanti jam 10. Karena ini adalah malam Senin. Jadi kalau malam Senin itu kita gak ada obeng. Yang ada itu nanti kita cerita menutup hari jam 22.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Kalau untuk sekarang kita masih just music and informasi. Semoga informasi yang udah aku bagikan tadi mengetuk pintu hati kita bahwa kita lebih bijak hemat air ya, lebih bijak juga menangkapi kalau kita memang harus menelan fakta bahwa kita tinggal di negara yang sangat diberkahi oleh Allah. Hujan turun, bumi apa tanah subur, hijau di mana-mana, negara kepulauan dengan laut yang begitu luas, kekayaan laut yang begitu besar, ya kan? Tapi Tuhan adil, enggak dikasih yang enak-enaknya aja, tetap ada dikasih hal yang tidak enaknya. Ya hal tidak enaknya itu dia tadi, we live in a ring of fire, ya kan, lingkaran api yang anytime bencana alam itu bisa saja terjadi. Jadi ketika ada informasi tentang bencana-bencana alam itu bukan menakut-nakuti, itu adalah mengedukasi, teman berdua. So I think kita putar lagu dulu biar kalian gak begitu stres panik nih. Bang Nanda tiba-tiba nongol ngomongnya lama banget gitu ya kan, kenapa nih, ada masalah apa nih sebelumnya gitu kan. Ada apa nih Bang Nanda nih, waduh gua geprek-grepek juga nih Bang Nanda gitu ya kan. Yuk kita putar lagu dulu, terus bersama dengan Pro FM, teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keamanan, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

90,3 FM Prodo RRI Melaboh. Ada lagu dari JCJ, judul lagunya itu Nunu Nana, teman Prodo. Dan untuk informasi waktu ini baru jam 21.30 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo. Tetapi terus bersama dengan Anda, kita akan buka layanan telepon nanti di cerita penutup hari jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk saat ini, kalau misalnya kalian pengen WhatsApp Nanda, ya bisa-bisa aja ya teman Prodo ya. Silakan aja WhatsApp di 0811 6877903. Kalian mau tanya apa, bahas apa, bisa langsung ke situ pastinya. Nanti insya Allah Nanda akan langsung menanggapinya, teman Prodo, di nomor layanan WhatsApp kita 0811 6877903.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hi, you know,

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM, Roda RRI Melabu, teman terbaik kamu. Selamat malam juga Nanda ucapkan untuk sama teman-teman yang lagi ada di TikTok-nya Nanda. Itu ada yang lagi baru masuk, itu ada siapa? Ada Harry, ada Sapri. Penontonnya keluar masuk karena jaringannya kurang bagus. Ada Yunita juga yang udah bantu tap-tap layar di TikTok-nya Nanda, Haris Nanda Lubi. Selamat malam, selamat mendengarkan. Ada Santi, ada Yus Rizal juga. Thank you banget, jangan lupa di tap-tap layarnya. Terus kalau misalnya kalian mau request aku online, bisa aja langsung di TikTok-nya Nanda. Nanti langsung aja kalian sebut mau lagu apa. Kayak begitu ya. Tapi sebelumnya kita mau coba update informasi dulu nih teman Pro 2 seputar banjir rob yang ada di Melabo, Aceh Barat. Nah berikut informasinya buat kamu teman Pro 2.
0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Baik, 90,3 FM, Roda RRI Melabu, teman terbaik kamu. Berikut ini ada informasi gelombang lewati tanggul rumah warga pesisir Aceh Barat terendam, teman Pro 2. Dari www.rri.co.id, Melabu, teman Pro 2. Tiga desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob pada Minggu 13 September 2026 hari ini. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Kejadian itu mulainya dari jam 7 pagi tadi, air laut masuk ke rumah warga dan pasir diseret sampai ke dalam rumah ini, ujar Afis, salah seorang warga Kampung Ujung Kalak saat membersihkan material di rumah tempat ia tinggal. Dan juga nih teman Pro 2 serta buatnya kamu yang sedang menyaksikan juga acara ini lewat TikTok aku tuh, terima kasih buat yang sudah bergabung. Jangan lupa di tap-tap lainnya, kita lanjut lagi informasinya. Tiga kampung terdampak banjir rob akibat gelombang pasang, yakni ada Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak, dan juga Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini termasuk dalam kecamatan Johan Pahlawan, teman Pro 2. Dan sementara itu, PJ Kecik Kampung Ujung Kalak, Agus Suwandi ini menyampaikan bahwa gelombang pasang juga membawa material pasir yang menimbun sejumlah bagian jalan dan juga rumah penduduk, teman Pro 2.
0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Itu kita dapat respon dari TikTok-nya Nanda. Nanda lagi live juga nih di TikTok-nya Pro 2. Di TikTok-nya aku pribadi ya, Haris Nanda Lubis, itu ada Eka22. Apa kabar warga Kampung Pasir menyapa ini? Kampung Pasir apa Kampung Pasir ini? Apa Kampung Pasir yang sedang kena banjir rob? Nah, kita juga berharap ya untuk semua warga yang ada di seputaran Ujung Kalak, terus Kampung Pasir, semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Terus juga kalau bisa hindari dulu kalau misalnya bagian rumahnya yang kena gelombang, tapi kalau misalnya dokumen-dokumennya itu mungkin bisa diasingkan dulu atau bisa dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman, seperti itu ya. Kita berharap juga Melabo, tiba-tiba banjir rob ya, tadi jam 7 pagi itu kita dapat informasinya teman Pro 2, dan beberapa teman-teman kita di lapangan, di reporter juga, teman-teman reporter kita yang berada di lapangan sampai saat ini tuh masih memantau keadaan banjir rob yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat ya. Lumayan kenceng karena tanggul yang dibuat itu kan udah tinggi ya di kawasan Kampung Pasir, tapi tetap gelombangnya bisa melewati tanggul tersebut. Nah, kita berharap semoga warga yang di situ semuanya sehat dalam keadaan selamat semuanya. Pastinya memang sampai saat ini tidak ada korban yang dilaporkan atau juga belum ada kerugian material yang dilaporkan teman Pro 2, tapi otomatis karena memang itu udah masuk ke rumah ya. Dan untuk kalian juga yang mau muter ke daerah situ ya, kita kasih tahu, kasih himbau untuk jangan ke seputaran Kampung Pasir, Ujung Kalak, terus tadi satu lagi Kampung Pasir, Ujung Kalak, dan juga Suwak Indrapuri gitu, karena biasanya kan di situ kan memang area buatnya yang mau muter atau muda-mudi yang memang lalu-lalang di situ. Jadi kita himbau untuk jangan melewati itu dulu, karena diprediksi memang untuk gelombang banjir rob ini juga masih terjadi sampai esok ya teman Pro 2. Dan juga untuk informasi-informasi lanjutannya nih tetap aja terus pantau channel kita rri.co.id_melabo teman Pro 2 untuk updatean berita terkini seputar keadaan di Aceh Barat ya, Aceh terus juga Aceh Barat Selatan, Nagan Raya dan juga Semelu teman Pro 2. Jadi kalian bisa update informasi-informasi terkini, no hoax ya, informasi yang berimbang di www.rri.co.id/melabo. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke berita-berita selanjutnya teman Pro 2, tapi selepas kita coba putarkan dulu nih ada salah satu lagu yang mau lewat berikut ini. Ini lagu-lagu centil nih kayaknya sedang menguasai playlist lagu untuk saat ini. Jadi nanti yang akan Nanda coba putarkan ada salah satu lagu dari Akbar Chalai dan juga Ming Se, judul lagunya itu Astaga Bercanda. Dan juga di ujung telepon untuk kalian yang mau ikutan bisa langsung request ya via telepon di 0811-6877-903 atau juga kalian bisa di TikToknya Nanda @harisnandalubis atau juga bisa langsung di WhatsApp ya di 0811-6877-903. Oke, di sini juga sudah ada yang request, walaupun kita ini sebenarnya cerita penutup hari tapi nggak apa-apa. Buatnya kalian yang cuma sekadar mau request tapi nggak mau ngobrol bareng kita juga nggak apa-apa, bisa langsung request aja. Di sini ada dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam, maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau request lagunya boleh gak? Terima kasih. Boleh, tadi aku jawab ya. Aku mau request lagu dari Gita Gutawa, judul lagunya Ayo. Nah, Ayo. Nanti kita akan putar lagu Gita Gutawa, judulnya Ayo, yang udah request di WhatsApp kita di 0811-6877-903. Untuk yang di TikTok, kalian mau request aku apa? Thank you banget untuk Dries, terus juga ada siapa lagi tuh yang udah keluar masuk, terus juga buat yang udah tap-tap layar, terima kasih. Kamu sedang menyaksikan apa tuh namanya RRI Pro 2 FM ya di akun TikTok pribadinya Nanda, karena akun Pro 2 nggak bisa buka nih handphonenya full. Jadi kalian bisa di TikToknya Nanda aja. Bahron 409, thank you udah tetap layar. Yunita juga terima kasih sudah tetap layar. Untuk kalian yang mau ada ditanya seputar informasi, berita, terus juga mau request lagu, kalian bisa langsung tinggalkan di kolom komentar chat di TikToknya Nanda teman Pro 2. Kita akan coba putarkan lagu, tapi sebelumnya tadi Nanda lupa masih ada satu berita lagi nih teman Pro 2. Salah satu beritanya ini ada masih dengan apa informasi-informasi di seputaran Aceh Barat. Berikut ini teman Pro 2, ada juga informasi tentang Bupati Tarmizi buka kejuaraan bola kaki. Ini dari berita olahraga dari Cok Darat nih teman Pro 2. Berikut informasinya buat kamu.
0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasija, Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Roda FM, teman terbaik kamu. Bupati Tarmizi buka kejuaraan bola kaki dari www.rri.co.id Melabo. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi oleh Wakil Bupati Said Fadil SH ini membuka turnamen sepak bola Piala Bupati dan juga Wakil Bupati Aceh Barat tahun 2026 di Stadion Mini Gampung Cok Darat Samatiga. Dalam kegiatan pembukaan tersebut turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Barat Hajah Siti Ramazan SE beserta dengan sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan. Dalam sambutannya Tarmizi juga mengatakan turnamen sepak bola Piala Dunia Piala Bupati tersebut bukan hanya sekedar ajang kompetisi tetapi juga merupakan ruang bagi para pemain dari 12 kecamatan untuk memperkuat silaturahmi. Nah, jadi sekarang lagi ada Piala Bupati tuh teman Pro 2 sepak bola yang berlangsung, eventnya ada di Cok Darat. Nah, jadi buatnya kalian yang mungkin belum tahu ada eventnya, mungkin kalian juga bisa main-main ke Cok Darat untuk menyaksikan event sepak bola Piala Bupati Aceh Barat teman Pro 2. Itu ada 12 kecamatan yang tergabung ya, dan lokasinya ada di Cok Darat Kecamatan Samatiga. Terus ada event lain juga nih teman Pro 2, event lain yang ada di Suatimah itu Festival Nipah, jangan lupa juga untuk hadir besok sampai lusa. Itu juga nanti bakal ada Apache, jadi Apache insya Allah bakal mengisi acara Festival Nipah pada malam Rabu teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang pengen menyaksikan acara tersebut bisa langsung datang ke lokasi. Pipi, halo Pipi, selamat malam kembali juga, terima kasih. Ini aku sambil siaran juga sambil sambil ngomong dengan teman-teman di TikTok ya, nggak apa-apa karena sekarang metode kita siaran udah begitu. Sambil terestrial begini juga aku bisa interaksi dengan teman-teman aku yang ada di TikTok ya. Thank you untuk Alia, Yunita, Pipi ketawa, ketampa itu. Mengikuti zaman Pipi ya. Kalau zaman dulu kayaknya kalau siaran-siaran aja nggak pakai TikTok, nggak pakai live-live begini. Tapi kalau sekarang siaran sambil live juga gitu ya. Jadi bisa lihat situasi dan kondisi studio Prodo FM untuk hari ini. Banyak kalian yang misalnya kalian punya usaha nih, punya usaha UMKM dan kalian pengen siaran di RRI, itu kalian bisa langsung kasih nomor handphone kalian aja di direct message-nya di direct message ya, kalau di TikTok ngomongnya apa sih? Direct message atau inbox? Inbox zaman-zaman SMS kali ya. Direct message aja nomor kalian kalau misalnya kalian ada usaha UMKM yang pengen dipromosiin gratis ya di RRI bisa. Nanti kalian bisa kita ajak siaran kayak gini dan siarannya juga nanti bakal live di YouTube RRI underscore Malabo di program Sore Ceria di setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Kalau enggak salah Nanda jam 3 jam 4 atau jam 4 jam 5. Gitu. Jadi kasih tahu ya, mana tahu nanti teman-teman ada yang lagi buka usaha kan, generasi milenial sekarang kan banyak yang buka warung kopi, buka butik ya kan, buka toko olahraga, terus buka jualan kue, skincare, bahasa TikTok, DM Bang. Iya, DM ya. Aduh minta maaf ya karena aku belum begitu nyatu dengan TikTok sebenarnya. Karena orang-orang lama ya. Opa-opa main TikTok nih ceritanya ya teman Pro 2. Oh, bahasa TikTok DM ya. DM itu direct message sih sebenarnya, cuman dia ya bahasanya DM ya, bahasa kerennya ya. Terima kasih udah dikasih tahu Alia. Karena Bang Nanda enggak tahu istilah-istilah sekarang yang di media sosial itu ada DM lah, ada pub lah. Jujur aku baru tahu sekarang. Kak Nanda bahas apa sih Kak? Oh, Kak Nanda bahas apa sih Kak? Penasaran. Ini bahas apa tuh namanya? Kita sekarang lagi di cerita menutup hari, lagi curhat aja nungguin penelpon sama buat yang mau request lagu kayak gitu loh, Pipi. Ini ada yang request lagu lagi nih. Iya hampir aja Piala Dunia. Iya hampir. Lara rupanya masih stay tune. Thank you Lara. Nanti lagu dari Gita Gutawa judulnya Ayo bakal Nanda puterin. Untuk yang masih mau ikutan via WhatsApp, kita bisa di 0811 6877903. Untuk teman-teman yang ada di seputaran Melabo atau buat yang di TikTok ini kan bisa bebas dari mana aja, bisa langsung komen di situ ya. Kalau mau request lagu apa, bisa di TikToknya Nanda Haris Nanda Lubis atau bisa langsung ke WhatsApp dan telepon juga di 0811 6877903. Request lagu yang baru-baru, Riz bisa request, bisa dong Marzatila, request lagu apa? Nih nanti yang bakal muncul ada lagu Astaga Bercanda. Ngikutin zaman ya, ngikutin zaman, lagu-lagu sekarang lagi begini soalnya ya, genrenya, genre-genre happy gitu ya, genre-genre apa, centil. Nah itu nanti kita coba putar, ada dari Akbar Kalei dan Ming Se, judul lagunya Bercanda. Itu aja Akbar Calai bacanya atau Akbar Kalei itu juga aku gak ngerti ya. Terlalu banyak ini sekarang, iya genre hip dude. Tuh ada lagi bahasanya. Thank you untuk Dris udah dikasih tahu genre hip dude. Jadi hip hop dangdut gitu ya. Oh iya, banyak sekarang ya genre-genre lagu. Jadi lagi tren sekarang banyak lagu-lagu yang dibuat seasik mungkin gitu loh ya. Untuk yang masih mau ikutan masih aku tunggu di 0811 6877903. Di WhatsApp juga silakan di 0811 6877903. Tadi ada lagu dari Gita Gutawa dulu ya. Kita harus puterin yang Astaga Bercanda dulu, baru lagu Gita Gutawa dengan Ayo. Nah pas lagi-lagi puter lagu kayak gini nih, aku diem pasti, gak bisa ngomong di sini. Ngomongnya di TikTok. Jadi makanya buat teman-teman yang belum join TikTok, kayaknya join TikTok aja. Jadi abis putar lagu kayak ini, aku langsung ngomong interaksi dengan teman-teman yang di TikTok. Kita putar lagu dulu, tapi terus bersama dengan Prode FM, teman terbaik kamu. Berikut ini ada lagu dari Akbar dan juga Ming Se. Takut salah sebut lagi. Judul lagunya Astaga Bercanda, teman Prode. So here we go.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk Event Nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Selamat berdua sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Malabo Aceh Barat, segenap petugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jemaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jemaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jemaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jemaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib
pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanyakan, ayu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sadaqah mana yang lebih baik? Rasulullah menjawab, sadaqatu fi Ramadan, adalah bersadaqah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man fattara sa'iman, siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah li dzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man fattara sa'im, siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, la tastahyu min i'ta'il qalil, jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik, keluarkan budak itu dari rumahmu. Fa innaha, karena dia min ahlin nar, termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarwa biha faqirun, kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ittaqun nar, takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah, walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nusa. 90.3 FM Perodo RRI Melabu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perodo, senang bahagia sekali pastinya di sini ada Nanda yang akan coba terus temani teman Perodo ya, kurang lebih nanti hingga kelar ke jam 9 pagi teman Perodo. Dan juga untuk pagi ini nanti juga kita akan awali banyak informasi mulai dari jam 7.30. Kita awali dengan informasi cuaca, informasi daerah, dan informasi-informasi lainnya teman Perodo. Dan untuk sekarang kita masih dalam nuansa ulang tahunnya RRI ya kan, karena RRI ulang tahun yang ke-81 pada 11 September 2026 untuk yang ke-81 teman Perodo RRI sudah berdiri dari sebelum 45 loh teman Perodo, jadi luar biasa sekali ya. Dan teman Perodo, untuk kalian yang memang masih apa ingin memberikan kritik, saran atau juga pesan dan lain-lain, kita juga masih menerima lewat pesan WhatsApp 0811 6877903. Jadi silakan aja, mungkin buatnya kalian ada yang ingin berkomentar, nambah saran atau apa aja untuk kemajuan RRI gitu ya kan, bisa aja, bisa langsung WhatsApp aja di 0811 6877903. Selamat pagi, selamat memulai satu aktivitasnya di pagi Senin ini. Kita lanjutkan ada salah satu lagu dari Kesha Lavrongka dengan Pelarian.